ñan chibai git mala sialgar getang ri rang da tipen den mala getang ri darim ñan ge gurki ke chari la kamai donglang ai bibabai chuwai ri kai mala roz muktan ten dong ma kai mu indira golela